ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

Om sorta rgdelig sejji tahinjarda lhayi kizingde to anam ki tinglak shatun si ama wa saji tingla yitim si wala zigten de la tindi si nga ndunye wa sunam khachi chi tindi ting tahi dilak kan jatan de melo Сочем чего?

0: 디제소 jesu chin war milim dindang kore, ter tin baba thirlim shi neyim dindag jo le.
1: Ni shen jik thou ma la jik shou ci yo, ni tir nya kheng tang sa kheng, huin zho kheng ji li jen keng la yang man zhu war, hi xie na wa lun zhe sok xin ni da ba yim. Ge zhi lu tong xia zhe san lu yang kor nyong, un jang hi xia yuan dam ge li heng lan jir duk tong ten min ba deng, ba sok xin na tir n jing zhi lak fu xik thou jir nga la yip ci yo.
0: Di jesu chin war milim dindang kore, 대튼 바바 살림시 님

Deng ni chiren zhongling xiangqin de jibde tin huanjuren nyue xib de ke ge ni tong nian ga lu xiawei pan de chao zhe xi yu de ni tong nian ga lu ni zong zhonghun de jibde huanjuren nyue xib de ke ge chun yong deng zhong na lingan la dan bu me de huanjuren ni su na zu la chim de dong de zhe bo deng wen gu xi keng huanjuren deng ren zi nian ka wen gu chuo de he te ge xi ni chim chung huanjuren nyue xib zhe zhen de jin me che per deng sab de deng de u dong bi jue jie jie jia sa zhe chuo ba deng Nipsig tukul ni jindar ngabjaa lagan zinzong shikhinga. Huanjur jia chung gada gureb shiwaab dan dang sayab jia lagab shirlang ni kili dang mamang mang tsuk jia jindur denjig la songshung dandig shi yuwa da. Tsurungun jibdi huanjur nyeshib di kagi nganchig zuwa dang lirig zuramag ni huanjur nyesug la dungdag dang di denjig la songchub shi yuwa da. Tsungtun dang zungil sangjir la ngurgu da ngitza xiacha dang jia yuwa Mangchuk dang jia yu ba su jie chabkung jikjin chanku xie ba dang ganjin guh guh dang gugnzhil irkil xie ba chamgil ngang marngil vdalim xie ba zungil xangjir xie ba gurmu zin ma ngizzi talnig tuinjil su jie xzunil kapshuk lamag di kungni la jigdi ji simjig dang darka xio ba dang huamjur nyesukim yungzab jirchung dang shugdib jirchung dindnib jirchung ji la gindil hirtag dung wa dang huamjur dodam dang Sintin tarkil dodam suhu dekig dang nyamlim nyamgil shekhi chirig dungwa. Zonil chabkung ji nyenkiin pepshuk la dorhnang chenpo sheba. Nyenki tashib calin dang nyemdaag dunghi chirig dungwa. Chimzin cadin namo dang huamjur nyeshib ji juzhi dodam shabi lamsul chun yungni dunchul sheba. Juzhi tukchul she bir di dang namba ganda jinde dang nalang kelwi chunzim shekhi chirig dungwa. Juzhi tukchul shui bi bi cai deng panjui jinchil mei bir qirig dungwa. Tsungrib shi bu kegang songchub ta chigdib shi ba. Huamjur nyeshib leitun ta ji mamang mangchuk ji rirgig sarwa deng rewaq sar bir di tukta lan tab yuda. Di deng chab chigdi, dungdag deng duksun leitun nyam ta pi jim tanchung shi ni. Huamjur nyesuk duksun zhizhug leitun jintilag deng sab ta pi di, di kitab ju ni gamangchu songchub deng, lupzhir ju ni langchu songchub. Dugsun xim dung songchub xim ji zhizhung ge juil jindam jan tabi ni tsungrib shi bu dung mamang mangchuk ji nyenka ngonguk ndakhi dung ni ba jin machay param thura dung yu de.

0: ཁྱི
1: ཡིན་ཏ་ཨ་རི་སམ་ཅི་ཅི་ཏོ་ན་ཐབ་ཆོ་སངས་མེ་མང་སམ་ཅུ་གུན་པ་ཐ་ལག་པར་ཐུ་ལེབ་ནོན་ཐུ་མང་སམ་ཅ་ཅུ་པི་སམ་ཅུ་གུ་ཚུ་ཡུབ་ཤི་དེ་ནི་ཨ་རི་སུ་ཅུང་ཁི་གེན་ཅི་ཤི་ཡིས་རེ་གི་ནི་པར་ཐུ་ལེབ་ནོན་ལ་ཅུ་གུ་ཅི་སམ་ཅོ་གུ་མ་སེ་ཅན་སུང་ཅེ་བེ་ལེབ་ནོན་གི་ང་ཁོ་ནི་མོ་པུང་ཅི་ཏེན་ཅི་གུ་ཤི་ཅུ་ jinlam du shor bata. Mejun phobe mija sumdong gyada ngabju phara mandu chimba. Dibam ya dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang dunge dunju tunshi sinyu. Mingara kimzang chi dunul hazamla rogyor tobata saja tungile tarbe minne chögyup gile tyu ngarbe za cha du to sinyu. Rogyup ruga ki nyushu yugu tuzu geji zamya zunin chede shigru chö sumbur nebe mitibe mangwa gyop toba cha gyu rewa che sinyu je jö du. Sanne tege mingye legen ke che shu singni shize nguze gopse ge gyu jikzu cha gyu tishi. Lagu yila nga diyi, kagdum todam la dara chepata zi, magzuo jidupshu guzi che de rogyup cha ju dila nga bebata chedum langoro shatung tobe genin che xin yu. Wenin zu lara jadu, zhungu shungzup chimu kanki dagyab tangde sanne tege tuzu dawa chukbe ci nishu ye nyingi chuzu junga bada dumzi ragzam gebara xin na. Wenin zu lara ci nishu xin nyingi gebe sayum cha wu chu, zhungu jimang ge ginam to shor bada, zhungu jimang jik jitu che ba, minna xenda nam Suyin batandu, shibjie qimu yin xie jue yu.
0: Kongse sunkyu nyan chun shuken rinchi ondu la tan dao yu zhun yin. Li zingin gu nan gen, basa lamu la shi. Mimi da jiki, ngan zu lakbar chugi ji.
2: Mimi bu jiki, ngan zu lakbar chugi ji.
0: Chu chudi jiki, ngan zu chuzi lembar chi.
2: Chakdo gupe zhi ju yi, mu chi yi xin zi lembar chi.
0: Mi jiki zhe yang xi. 江浙切磋